Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 16 September. Pada 16 September tahun 1863, Robert College diasaskan di Istanbul, sebuah institusi pengajian milik orang Amerika yang pertama dibangunkan di luar Amerika Syarikat. Pada tahun 1880, surat kabar The Cornell Daily Sun mengeluarkan cetakan pertama surat kabarnya. Pada tahun 1908, syarikat General Motors Corporation yang mengeluarkan jenama kereta Cadillac diasaskan. Pada 16 September tahun 1945, dalam Perang Dunia Kedua, Jepun mengakhiri penjajahan ke atas Hong Kong. Pada tahun 1955, kapal selam kelas Zulu menjadi yang pertama melancarkan peluru berpandu. Pada 16 September tahun 1956, TCN9 Sydney menjadi stesen televisyen Australia yang pertama yang memulakan siaran harian. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1959, mesin fotokopi yang pertama, Xerox 914, diperkenalkan kepada orang ramai dalam satu siaran televisyen secara langsung. Pada 16 September tahun 1961, Pusat Space and Upper Atmosphere Research Pakistan mula diasaskan. Dan pada tahun yang sama, Pusat Penyelidikan Taufan Amerika Syarikat menjatuhkan 8 silinder silver iodide ke dalam eyewall Taufan Ester dan menyebabkan kelajuan angin berkurang sehingga 10%. Pada 16 September tahun 1963, Malaysia ditubuhkan secara rasmi dan melibatkan gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara ataupun Sabah. Pada tahun 1975, Papua New Guinea mencapai kemerdekaan dari Australia dan pada 16 September tahun 1987, Protokol Montreal ditandatangani untuk melindungi lapisan ozon dari menipis. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.

Ya, udah sekarang kita kongsikan bacaan PSI yang dikeluarkan pada pukul 7 pagi tadi, yang mana bacaan bagi daerah Brunei Muara ialah 21 dalam keadaan yang baik, daerah Belai 38 juga baik, daerah Temburong 31 juga dalam keadaan baik, dan daerah Tutong juga dalam keadaan yang baik, iaitu bacaan PSI 36. Jadi itu kemas kini yang kita terima setakat pukul 7 pagi tadi. Dan Dauda, di jam kedua ini, di jam ketiga ini, kita bersama dalam ruangan ekspresi pagi untuk pertemuan kita hari ini, Rabu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 16 September 2026 Masihi. Apa khabar Auda pada hari ini? Mudah-mudahan Auda semua dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik sahaja dalam menjalani hari ini. Dimanapun Auda berada, pastikan untuk sentiasa menjaga keselamatan diri Auda. Mungkin ada yang sedang memandu sambil mendengarkan kami di National FM. Hati-hati dalam

0: pemanduan auda, maklum sahajalah ya, keadaan hujan pada ketika ini pastinya jalan-jalan raya ya dalam keadaan yang licin. Pastikan auda untuk memandu dengan lebih hati-hati, tidak memandu dengan dalam keadaan yang laju ya, dan juga pastikan untuk tidak menggunakan telefon bimbit ya ketika memandu. Dan auda di jam ketiga ini insyaAllah akan kita bawakan nanti laporan aktualiti bersama dengan rakan setugas kita, yang mana kita difahamkan beliau ketika ini berada di salah satu lokasi ya, dan insyaAllah kita akan bersama sebaik sahaja kita menerima isyarat daripada rakan kita nanti akan mengongsikan laporan aktualiti untuk hari ini. Dan apa kata kita bersama ya untuk mendengarkan laporan bomba dan penyelamat penyelamat untuk edisinya hari ini.
1: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Laporan Mingguan Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama saya, Ahli Bomba Kanan Wanita 401 Nordiana binti R. Rahman dari bagian komunikasi Korporat akan melaporkan insiden kecemasan sepanjang tempoh satu minggu bermula 7 hingga 13 September 2026. Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menerima sebanyak 99 panggilan kecemasan melalui talian kecemasan 995 di seluruh daerah. Daripada jumlah tersebut, daerah Brunei dan Muara mencatatkan jumlah panggilan tertinggi iaitu sebanyak 77 kes panggilan. Diikuti daerah Blaet sebanyak 13 kes panggilan dan daerah Tutong sebanyak 9 kes panggilan. Daripada keseluruhan panggilan yang diterima, insiden gangguan binatang liar iaitu ular mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 69 kes panggilan. Selain itu, jabatan juga telah menerima panggilan bagi insiden-insiden lain seperti kebakaran rumah, bantuan kemalangan jalan raya, kebakaran rumput, kebakaran hutan, pokok tumbang, lonceng isyarat kebakaran berbunyi, life jam dan bantuan lampu. Berikut ialah nasihat keselamatan untuk perhatian orang ramai. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan menjaga kebersihan persekitaran rumah masing-masing. Keadaan cuaca panas ketika ini boleh menyebabkan haiwan-haiwan berbisa seperti ular, biawak, lipan dan kalajengking mencari tempat perlindungan di kawasan yang lembap dan tersembunyi seperti di stor, lubang-lubang, longkang dan timbunan barang. Bagi meningkatkan kesedaran orang ramai, Jabatan Bomba dan Penyelamat ingin berkongsi beberapa tip keselamatan kebakaran di rumah. Pertama, jangan sesekali meninggalkan masakan di dapur tanpa pengawasan. Kedua, elakkan penggunaan elektrik secara berlebihan atau overloading bagi mengelakkan berlakunya lintas pintas. Ketiga, pastikan suis peralatan elektrik ditutup sepenuhnya selepas digunakan. Keempat, sentiasa pastikan sistem pendawaian elektrik di rumah berada dalam keadaan baik dan selamat. Kelima, didik anak-anak mengenai bahaya kebakaran dan pastikan pemetik api disimpan di tempat yang tidak mudah dicapai oleh kanak-kanak. Dan keenam adalah dinasihatkan untuk memasang alat pengesan asap atau smoke detector serta menyediakan alat pemadam api dan selimut api atau fire blanket di lokasi yang mudah dicapai seperti di ruang dapur atau ruang tamu. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga ingin mengingatkan orang ramai agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutamanya semasa musim panas dan cuaca kering, kerana api mudah merebak dengan cepat dan boleh menyebabkan kebakaran besar di kawasan semak, hutan dan tempat-tempat awam. Di kesempatan ini, jabatan menyeru kepada semua lapisan masyarakat agar sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dan mengambil langkah-langkah pencegahan awal demi melindungi nyawa, harta benda dan alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Sekiranya berlaku sebarang kecemasan, orang ramai bolehlah menghubungi talian kecemasan 995 dengan segera untuk mendapatkan maklumat lanjut atau tip-tip keselamatan kebakaran. Orang ramai boleh menghubungi bahagian komunikasi korporat Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian 2380402 atau 2380409, sambungan 111. Sekian saja laporan mingguan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Terusnya kembali bersama National FM. Sekian, terima kasih.
1: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Baba.
1: Hmm.
0: Baba.
1: Apa?
0: Pika ada soalan. Kalau Baba dapat jawab, Pika urutkan kepala Baba.
1: Mana saja tak boleh jatuh.
0: Apa warna kegemaran Pika?
1: Biru.
0: Salah. Warna putih. Apa hobi Pika?
1: Main game.
0: Salah. Membaca buku. Atu pun salah. Satu lagi. Ni kalau Baba nak tahu jawab, marah Pika ni.
1: Bah apa-apa.
0: Bila birthday Pika?
1: 13 Januari.
0: Salah. Baba lupa.
2: Kenali anak Auda. Awasi anak Biskita. Beri perhatian kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Biro Kawalan Narkotik dan Radio Televisyen Brunei.

0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Sekarang mana aku jalan nih? Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini,
2: Pak, boleh Aiman jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

Ya, Ekspresi Pagi Nasional FM. Terima kasih kepada anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Nasional FM hari ini Rabu 16 September 2026. Mungkin ada yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini ataupun ulang tahun perkahwinan mungkin pada hari ini 16 September. Jadi kita ucapkan selamat ulang tahun bagi anda yang menyambut ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik dan juga tercapai apa yang telah pun diimpikan selama ini. Dan mungkin yang menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga perkahwinan yang dibina dapat menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Auda. Negara Brunei Darussalam ya merupakan tempat bagi beberapa hutan hujan yang masih terpelihara ekosistem purba serta kepelbagaian biodiversiti yang luar biasa, yang mana daripada monyet proboscis yang menjadi antara ikon negara dan sering kelihatan bergayut di kawasan hutan paya bakau di pesisir pantai hinggalah kanopi hutan yang masih terpelihara di Taman Negara Ulu Temburong. Hazanah alam semula jadi negara merupakan sumber kebanggaan negara. Seiring dengan peningkatan minat global terhadap ekopelancongan, permintaan terhadap pemandu pelancong yang berpengetahuan, berkemahiran dan bertauliah untuk membawa para pengunjung menerokai hazanah alam semula jadi negara Brunei Darussalam turut semakin meningkat. Bagi mereka, bagi Auda ya, yang meminati aktiviti luar dan juga ingin menjadikan kecintaan terhadap alam semula jadi sebagai kerjaya profesional yang bermanfaat, kursus asas pemandu pelancong alam semula jadi dan hidupan liar menyediakan peluang untuk merealisasikan minat Auda. Ianya direka khusus ya bagi bakal pemandu pelancong berlesen serta pemandu pelancong peringkat permulaan, kursus pembangunan kapasiti selama 10 hari tersebut ya bertujuan meningkatkan standar pelancongan alam semula jadi negara. Dan program berkenaan membekalkan para peserta dengan kemahiran profesional, pengetahuan lapangan serta persijilan rasmi yang diperlukan bagi memperkenalkan keindahan hutan hujan yang masih terpelihara serta kepelbagaian hidupan liar

di negara Brunei Darussalam kepada para pengunjung dari dalam dan luar negara. Kurikulum komprehensif kursus berkenaan menggabungkan pembelajaran teori di Laksmana College of Business dengan latihan amali intensif di lapangan. Dan Nauda, para peserta ya akan mempelajari pelbagai aspek termasuk ekologi tempatan, pengenalpastian tumbuhan dan pokok, peraturan perhutanan, undang-undang pelancongan serta pengurusan risiko kumpulan. Dan latihan praktikal juga akan membawa para peserta meneroka habitat semula jadi negara Brunei Darussalam. Jadi bagi Auda yang berminat dan ingin memohon, dialu-alukan untuk melayari bruneitourism.com atau menghubungi Jabatan Kemajuan Pelancongan di talian 238-2822 bagi mendapatkan maklumat pendaftaran serta jadual kursus yang akan datang.

0: National FM Radio Brunei.
1: Jangan takut untuk gagal. Pasal kegagalan itu ya proses untuk mendapat satu kejayaan lah. Kalau tadi lihat Mas Adi, kalau orang gagal ya akan fokus terhadap masalah. Nggak boleh cuma tu, tadi mesti fokus terhadap untuk menyelesaikan satu masalah atau mesti berani untuk gagal satu proses. Kalau anda tadi gagal, tadi anda akan berjaya. Tadi mesti ada matlamat, tadi mesti ada target untuk meneruskan atau jadi tani punya semangat. Tapi target atau mesti berbentuk untuk mengubah hidup ketani, untuk mengembirakan keluarga ketani. Itulah mesti ada tani punya kena panggil big why. Kalau ada big why, insyaAllah sebesar mana masalah pun tani akan bangkit semula.
2: Muhammad Azri Haji Asri, pengusaha SME.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khusus Silawati, Penyelan Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. 11 ahli kontinjen terdiri daripada seorang atlet sukan karate, 5 atlet sukan wushu, 5 pegawai kontinjen, pegawai perubatan serta jurulatih berlepas bagi menyertai Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Aluddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Puan Saito Kiko, Setiausaha Pertama selaku Wakil Kedutaan Jepun di negara ini. Kejohanan pencak silat peringkat kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 menampilkan lebih 100 pesilat seluruh negara yang akan merentak bagi merebut perisai kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Perasmian kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Barakas. Allianz Arena di Munich dan Camp Nou di Barcelona masing-masing akan menjadi tuan rumah bagi perlawanan akhir Liga Juara-Juara pada tahun 2028 dan 2029. Barcelona akan menganjurkan perlawanan akhir tahun 2029, iaitu setahun sebelum Spanyol menjadi tuan rumah bersama bagi Piala Dunia 2030 dengan kerjasama Portugal dan Maghribi. Sementara Allianz Arena yang berkapasiti 70,000 penonton sudah bersedia untuk perlawanan, kerja-kerja pembangunan semula masih diteruskan di Camp Nou sebagai sebahagian daripada projek pengubahsuaian yang dilancarkan pada tahun 2023. Ini juga akan menjadi kali ketiga perlawanan akhir klub paling berprestij di Eropah itu diadakan di Camp Nou. Kali terakhir stadium tersebut menjadi tuan rumah adalah pada tahun 1999 apabila Manchester United bangkit daripada ketinggalan menerusi dua jaringan pada masa kecederaan untuk menewaskan Bayern Munich dengan 2-1. Akhir sekali, juara dunia Formula 1 4 kali Max Verstappen mengakui dia mempertimbangkan untuk bersara untuk menyertai pasukan lain sebelum menandatangani lanjutan kontrak bersama Red Bull bulan lalu. Verstappen 28 yang melanjutkan kontraknya bersama Red Bull sehingga 2030 turut mengesahkan pernah mengadakan perbincangan dengan McLaren ketika memikirkan masa depannya dengan dalam saingan F1. Verstappen muncul juara dunia 4 tahun berturut-turut dari 2021 hingga 2024 namun masih belum memenangi sebarang perlumbaan musim ini. Dia kini berada di tangga ke-6 kedudukan pemandu selepas menamatkan Grand Prix Spanyol di Madrid di tempat kedua pada Ahad, ketinggalan 747 mata di belakang pendahulu Kimi Antonelli dari Mercedes. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei, disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 pagi menerusi Berita Dunia.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini

0: ke Menara Meneh. Diorang itu pindah kemari kalau mengikut maklumat-maklumat keterangan yang ada. Mereka telah datang ke Brunei pada 8 bulan 11 tahun 1949. 8 orang keluarga lah yang berpindah dari Betong yang mencari tempat penempatan di Menara Meneh. Jadi rumah panjang Menara Meneh ada pada masa ini. Inilah tapak yang ketiga. Yang pertama di Menara Kecil, lepas itu pindah ke rumah yang ketiga. Majoritinya yang berpindah itu memang ada petalian saudara lah. Kalau mengikut orang tua-tua ini, ya sarumpun itu, ada orang lain itu. Jadi diorang pindah nak mencari penempatan di Menara. Jadi rumah yang ada pada masa ini telah dibuat dalam tahun 1972. Memula dulu kami seramai 7 pintu, 7 keluarga. Lepas itu bertambah-bertambah sampai ke arah ini kami telah 11 keluarga. 11 keluarga itu apa yang saya cakapkan tadi bukan orang lain. Saudara mara, paradian, ipar, anak menakan, tidak ada orang lain itu. Ya serumpun orang itu. Dulu kami berpadi, tapi masa ini disebabkan peredaran masa. Jadi yang generasi mudanya boleh mendatangkan lagi berminat lah. Lebih menumpukan kepada bekerja, ikut swasta, ikut kerajaan. Jadi bapak dia itu cuma orang-orang yang tua dulu lah. Jadi masa ini kebanyakannya bekerja di stok swasta. Lepas itu mendapat pendidikan awal di sekolah Rempayoh. Dari sekolah Rempayoh sampai derajat 6. Lepas itu menyambungkan pelajaran ke, kalau dulu kami tinggal di sekolah asrama sekolah Inggeris Perdana Wazir, menuntut di sekolah Melayu Ahmad Tajuddin, dan yang lainnya tinggal di asrama Perdana Wazir. Jadi disebabkan membesar itu kebanyakannya tinggal di bandar belajar ya. Jadi masa ujung minggu, masa hari keramaian, suka duka baru tah berunurun. Jadi apa yang menjadi kebanggaan bagi saya yang tinggal di rumah panjang Menara Meneh, Menara Meneh salah satu daripada satu penarikan pelancongan yang telah dipopularkan oleh unit pelancongan yang telah banyak mendatangkan segala pelancong-pelancong yang bukan saja di luar dalam negeri tapi di luar negeri yang banyak mengunjung ke kampung Menara Meneh. Jadi satu kesemewan yang saya lihat lah yang terdapat di rumah panjang ini adalah dari segi anyaman. Karena di kampung Menara Meneh kami ada menumbuhkan satu biro wanita. Jadi biro wanita ini telah bergerak untuk mempromosikan segala anyam-anyam. Jadi bukan sihat di rumah panjang ini kami mempromokan, tapi kami dibawa keluar lagi oleh agensi-agensi tertentu untuk promokan kami punya produk. Jadi yang menjadi kebanggaan bagi kami yang tinggal di rumah panjang Menara Besar ini, kami telah dibawa satu expo yang besar-besaran di Shanghai, China. Pada tahun 2016, lepas itu kami dibawa ke Dubai lagi untuk mempromokan kami punya kerap tangan. Jadi kerap tangan kami yang dipromokan ini ada dua jenis. Satu, kami menggunakan barang alami. Maksud barang alami ini daripada rutan, daripada beban, daripada buluh, dan satu lagi daripada plastik. Jadi reka bentuknya itu ikut kesesuaian tertentu lah. Di samping itu juga, biro wanita ini telah berapa kali diundang untuk membuat subonia, macam buat bakul untuk dihadiahkan oleh pihak berkenan kepada agensi berkenan yang ada mengelolakan apa juga aktiviti itu. Jadi itulah sejarah ringkasnya Kampung Menara Besar ini. Jadi Kampung Menara Besar ini telah dipimpin oleh satu ketua, yaitu yang kami panggil Ketua Rumah Panjang. Masa ini ia ditunjangi oleh Awang Berani Nak Jamau. Ia sebagai Ketua Rumah Panjang dan ialah Bapa Indong kepada kami yang tinggal di Rumah Panjang ini. Berani Nak Jamau ini. Ialah satu daripada perhubungan.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Kalau boleh kita tahu, asal usul Menara Besar itu, ia memasukinya ke tani daripada sebatang sungai. Daripada
0: Sungai
2: Besar daripada menghampiri Kuala Balai. Jadi kalau boleh kita tahu asal usul nama Mendaram itu tadi?
0: Mengikut cerita-cerita orang tua tu, ia berasal daripada nyamuk. Nyamuk itu apa? Tahulah kita nyamuk, ia satu agas. Kalau yang menggigit gatal tadi kan, jadi gusuk-gusuk-gusuknya macam mendaram-mendaram juga. Kawasan itu di kawasan zon, ia sungai itu dipanggil sungai mendaram juga. Jadi

0: ini sikit juga menambah satu lagi penarikan di kawasan menara ini lah pelancongan Ose Kadir. Ose Kadir adalah satu tempat pelancongan ya Wong Kadir itu. Jadi dari jalan besar ke Wasai itu makan masa dalam 20 minit lah macam itu. Jadi bagi mewakili Ketua Rumah Panjang, kami menjunjung kasih lah di atas kerajaan ke bawah duli kerana memberi bantuan seperti telefon, internet, air, yang jalan raya yang telah menjadi satu keistimewaan lah, kemudahan yang ada di kami nikmati buat masa ini.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Kalau boleh kita tahu Rumah Panjang Mendaram Basaran ya, ia di bawah kawalan mukim apa dan apa kampung yang berhampiran dengan Mendaram Basaran?
0: Kampung Mendaram Basaran ini di bawah tadan di Labai Dua yang berdekatan dengan Kampung Mendaram ini. Kalau kita dari Sungai Liang menuju ke Teraja, kita akan melihat Kampung Rempayo, Kampung Mendaram Kecil, yang ujung sekali lah Kampung Teraja.
2: Saya dipahamkan juga tuan melimpasi mukim Bukit Sawat ya. Bukit Sawat, kemudian Labi 1, Labi 2, Rempayo, barulah menembusi ke Mendaram Besar. Kalau boleh kita tahu daripada simpang Sungai Liang itu memasuki ke Mendaram Besar ini, Rumah Panjang Mendaram Besar, berapa anggaran kilometernya?
0: Kalau kira 50 kilometer. Kalau tadi driving pun dari Sungai Liang masuk ke Rumah Panjang adalah masa kalau sejam lah. Kenapa? Kalau kita lihat situasi jalan raya tu ya bingkang-bingkok tu kan, ya jadi kasut kesulitan dan tak boleh laju. Jadi dari simpang highway Sungai Liang ke Mendaram Besar kurang lebih 50 kilometer.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Kalau boleh kita tahu juga berapa keramaian dalam Rumah Panjang ini di Mendaram Besar?
0: Yang tinggal, yang menetap di Rumah Panjang ini dalam 50 ke 60 orang lah. Karena adanya mereka tadi dapat skim perumahan, yang tinggal di daerah Belait, dia tinggal di Lumut, tinggal di Meragang. Jadi kecuali yang betul-betul menetap di sini dalam 50 ke 60 orang lah, yang kebanyakan tinggal ya warga emas. Apa anak-anak muda habis sekolah, mereka bekerja di bandar. Jadi orang-orang tua sajalah yang tinggal di sini ya.
2: Macam mana dengan penglibatan dari siginya kata ini segala kegiatan-kegiatan? Apakah mungkin saja pernah menyertai menglibatkan musim-musim perayaan ke bawah duli, hari kebangsaan? Jadi macam mana? Dan selain daripada penglibatan rumah penghuni Rumah Panjang Mendaram Besar ini, apakah juga mengadakan kegiatan dan aktiviti untuk anak buah di Mendaram Besar ini?
0: Penglibatan masyarakat yang tinggal di Rumah Panjangnya, terutamanya yang melibatkan biro wanita, mereka ini selalu diundang untuk membuat ekspo seperti di Bredek, di ane pusat insani dan di pusat yang di ano di kawasan KB, selalu kena undang lah. Jadi kami bersyukur kerana keperhatian daripada pihak jabatan itu telah mengundang kami untuk mendekatkan orang Rumah Panjang dengan masyarakat luar di sana. Siapa kami orang Rumah Panjang? Jadi saya memanggil biro wanita kami ini adalah duta Rumah Panjang. Duranglah duta. Jadi Kampung Mendaram Besar ini tidak ada pincang. Karena mereka ini selalu kena undang untuk menjelaskan tertentu. Malah kami kena undang oleh pihak-pihak berkenan untuk membuat bagian akarat tangan itu. Jadi ya tak, apa yang cakap, kami sangat beruntung. Dengan adanya media-media sosial yang ada pada masa ini telah mempromotkan Mendaram ini ke seluruh dunia.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Dan kalau boleh kita tahu, kita dipahamkan juga mendapat kabar berita mendapat anugerah. Anugerah apa itu tuan?
0: Terima kasih. Dan beberapa ini Mendaram Besar telah mendapat anugerah dari segi pelancongan. Yang baru-baru ini yang berikan pelancongan, jadi Rumah Panjang Mendaram telah mendapat satu pengiktirafan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai agensi pelancongan. Jadi menjunjung kasih di atas kebaikan kerajaan ke bawah duli melalui ikut pelancongan untuk memberi kami peluang sekali lagi dalam usaha-usaha yang berkebajikan.
2: Setelah mendapat anugerah tersebut, mungkin ada projek jangka panjang untuk yang kita ni mengupkan lagi kerap tangan di Rumah Mendaram Besar ni.
0: Kami memang sentiasa memperbaiki kali apa-apa juga aktiviti yang dikayakan itu untuk lebih fokus lagi. Karena adanya sokongan daripada ekopelancongan dan bimbingan mereka, jadi kami akan sentiasa mengikut apa arahan dan peraturan yang mereka tetapkan untuk memajukan kampung ini. Ya. Jadi kami telah mendapat daripada Brunei Tourism Award 2025 yang di sini dibuatnya Best Commitment Best Tourism Achievement Award. Nah, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada unit pelancongan kerana memilih menara besar satu daripada tempat pelancongan bukan saja di dalam negeri dan di luar negeri.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Baik, untuk akhirnya Tuan, mungkin ada perencangan lah untuk memperbesarkan kerap tangan ataupun apa harapan Tuan lah kepada penghuni-penghuni rumah panjang ini.
0: Silakan. Okay. Jadi walaupun harapan itu tinggi dalam melaksanakan tugas tersebut, memang ada kepincangan, memang ada kekurangan. Jadi kami berharap melalui Jabatan Daerah Pelait dan terus terkait Eko Pelancongan akan sentiasa memberi sokongan kepada biro-biro wanita kami yang aktif dalam kerap tangan dan anyaman. Ya, untuk bukan saja karena apa kami rasakan kerap tangan itu bukan saja untuk tani sebagai apa tu sebagai untuk memenuhkan syarat, tapi ia lah mendatangkan satu ekonomi dari segi kewangan tani dapat hasil jualan itu. Jadi itulah harapan saya supaya pihak-pihak tertentu untuk memberikan sedikit bantuan lah, mempromosikan apa nyaman kami buat dari kampung dalam besar.
3: Ya, demikianlah tadi Auda, cerita-cerita menarik asal-usul kampung dan sejarah kampung tersebut serta beberapa perkara yang diketengahkan oleh Ketua Rumah Panjang Mendaram Besar. Hingga kita bertemu lagi dengan pendekatan saya bersama beberapa buah kampung yang terdapat di daerah Pelait ini. Nantikan saya dari Siri akan datang. Akhirnya, sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan. Dari Kampung

0: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.
1: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda AUDA. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika AUDA menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan AUDA mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda AUDA. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu AUDA lebih memahami cuaca.
2: Excuse me,

0: did you receive my book? I did call just now, and I have made a booking around 2 PM. Did you book for my table?
1: Table kita sudah belum kami bookingkan.
0: Okay.
2: Hey, diri orang Melayu, cakap orang putih. Cuba tak agungkan tah bahasa ibunda tu. Hanya bahasa orang luar tak pernah diagung-agungkan. Ingat, bahasa ibunda, bahasa rasmi negara. Gunakanlah bahasa Melayu ketika berkomunikasi.
3: Nah, berbunyi seluncing tu. Ha? Bah, dah kasih kita ni ke kantin.
4: Bah, kalian ni kita ni makan berkongsi. Macam biasa, macam mana?
3: Bah, aku setuju kutu. Ha? Bah, hari ini aku pulang memilih menu dan aku jom bayar. Ha? Okey?
4: Okey, okey.
3: Bah, hari ini kita ni order air mineral sebotol sama mie goreng sepiring. Kita ni bagi dua.
4: Ah, cantik-cantik.
3: Terima kasih, ha. Selama makan berkongsi dan kita ni bayar membayarannya, dapat juga menabung duit sedikit demi sedikit.
4: Oh, benar. Syukur juga diberikan duit elaun pelajaran oleh kerajaan setiap bulan itu. Tapi jangan juga kita ni suka-suka hati, ha, berbelanja yang tidak perlu.
3: Nah, setuju ku cakap mu itu. Ia tak juga, ha, patut kita ni bersyukur dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan kebawah duli yang maha mulia juga.
4: Alhamdulillah, dengan adanya elaun pelajaranannya, kurang sedikit bebanan perlindunganku. Dan baik jugalah, baik juga terdapat kawan macam kawan ni.
3: Kalau cuma tu, esok kau pergi belanja.
4: Aku! Okay. On.
5: Remaja perlu sedar bahawa yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Remaja perlu mengawal diri daripada kerap meminta duit belanja daripada ibu bapanya.
6: Tahukah anda, setiap kanser adalah unik seperti individu yang menghadapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Azri Haji Muhammad Yassin, pakar perunding onkologi radiasi di The Brunei Cancer Center, Jurong Park Medical Center. Di sini, kami percaya pada konsep United by Unique, menggabungkan penjagaan terbaik untuk setiap pesakit secara individu. Kami menggunakan perubatan terkini termasuk ujian genomik untuk memastikan rawatan yang diberikan adalah yang paling berkesan dan tepat untuk setiap individu. Begitu juga dengan terapi radiasi, kami memanfaatkan penggunaan pengimejan berteknologi tinggi, maklumat patologi, teknik rawatan terperinci untuk menyesuaikan liputan rawatan yang tepat. Kami memastikan dos radiasi tertumpu pada bahagian yang memerlukan sambil mengurangkan kesan pada organ yang sihat. Merawat kanser bukan sekadar sains terkini atau menggunakan teknologi canggih. Di sebalik setiap diagnosis adalah seorang ibu, ayah, anak, abang, kakak, adik atau pasangan. Kami memahami bahawa setiap sakit mempunyai harapan dan keutamaan mereka sendiri. Dan ini menjadi keutamaan dalam bentuk penjagaan dan rawatan yang kami berikan. Perjalanan melawan kanser adalah mencabar, tapi kami sentiasa bersama pesakit. Memahami bukan sahaja penyakit mereka, tapi juga memastikan keperluan fizikal, emosi dan rohani mereka sentiasa dihormati dan dipenuhi setiap langkah perjalanan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh mengikuti kami di media sosial di JPMC Brunei. JPMC, rakan penjagaan kesihatan anda selamanya. Your healthcare partner for life.
7: Eh, bergagas-gagas je seorang ni. Kan ke mana kan ni?
8: Mau, kan keluar gua minum di restoran. Ikut.
7: Eh, minta maaf gua ngah. Malas kau minum di luar hati.
8: Kenapa kan?
7: Kalau kita ni minum di kantin saja, ndak buang masa. Berusaha tak kita ni meluluskan kerajaan yang diamanahkan itu.
8: Oh, munia tu, bahkan kantin tu saja kita ni.
7: Bah, mari ta.
9: Masa adalah bagaikan emas, berharga dan dihargai. Menggunakan waktu bekerja sebaik-baiknya secara produktif dan berkesan. Pekerja seperti ini dapat meningkatkan keberhasilan dan kemajuan organisasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan Berita Asia. Sarawak bersiap sedia menghadapi keadaan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga bulan hadapan, memandangkan asap akibat kebakaran hutan di negara jiran Indonesia terus menyelubungi ruang udaranya, manakala paras air yang semakin menyusut meletakkan pihak berkuasa dalam keadaan berjaga-jaga. Selama berminggu-minggu, penduduk terpaksa mengharungi suhu siang yang terik serta jerebu yang menyesakkan nafas dengan keadaan langit cerah dan udara segar menjadi semakin sukar ditemui. Menurut Jabatan Alam Sekitar, sebuah stesen pemantauan di Serian, Sarawak, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara sebanyak 188. Menyusuli rapat di belakang Serian ialah Johan Setia di negeri Selangor yang mencatatkan 183. Sarawak yang berkongsi sempadan dengan Indonesia di Pulau Borneo merupakan antara negeri di Malaysia yang paling teruk terjejas akibat jerebu panas rentas sempadan berpunca daripada kebakaran hutan di negara jiran tersebut. Pasukan penyelamat Indonesia membawa naik ke darat hampir 2 dozen mangsa yang terselamat dari sebuah kapal penumpang yang terbalik di luar pantai Pulau Jawa pada hujung minggu lalu dengan usaha pemindahan mereka tertangguh akibat cuaca buruk. Berpuluh-puluh orang masih belum ditemui 3 hari selepas kapal Virgo Transport 8 yang membawa 213 penumpang dan 30 anak kapal tenggelam pada awal pagi Ahad. 6 orang disahkan meninggal dunia, manakala sejumlah 108 orang telah diselamatkan dan 129 lagi masih hilang. Kapal tersebut terputus hubungan dengan syarikat perkapalan sejurus selepas berlepas dari Surabaya, bandar kedua terbesar di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa menuju ke Banjarmasin di Pulau Borneo. Penemuan semula ratusan mayat daripada runtuhan bangunan yang musnah akibat serangan Israel di Gaza semasa perang yang bermula hampir 3 tahun lalu telah menimbulkan kebimbangan baharu mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Ketua Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahawa jenazah yang dipercayai terdiri daripada 1 keluarga penuh sedang dikeluarkan dari lokasi yang musnah akibat serangan Israel, sambil menambah bahawa ramai mangsa merupakan wanita dan kanak-kanak. Beliau berkata penemuan tersebut membangkitkan semula kebimbangan yang dinyatakan dalam laporan PBB tahun 2024. Laporan mendapati bahawa serangan Israel terhadap bangunan kediaman dan lokasi awam lain pada minggu-minggu awal perang mungkin telah melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Pada bulan ini, pertahanan awam Palestin menyatakan bahawa 96 mayat dan cebisan jenazah telah ditemui di 1 lokasi di kawasan Zaitun Bandar Gaza, termasuk 58 kanak-kanak dan 23 wanita. Dengan itu, sekian Berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ringkas akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 12 tengah hari ini nanti.

Anda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesanan dari kami di Nasional FM.

Okey, bersama di National FM untuk Ruangan Serambi Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah wa rasulah. Alhamdulillah, hadir mendengar kita bersama lagi untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 16 September 2026 Masihi. Keudara bersama untuk hari ini, saya Nakirin Haji Ismail bersama sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Variasi maklumat seperti biasa Auda akan disajikan untuk Auda pendengar, walau di mana jua Auda berada, mengikuti frekuensi 92.3 FM. Okey, saya percaya sekarang ada yang sedang memandu ketika ini. Jadi ke manapun hala tuju Auda, ya, terus tingkatkan kewaspadaan. Sama-sama kita berhati-hati dan memberikan kerjasama pengguna jalan raya yang lain. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, jadi untuk yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 92.3 Auda juga berpeluang boleh mengikuti kelima-lima siaran Radio Brunei melalui aplikasi mudah ahli RTB Go ataupun laman sesawang, boleh didengarkan di mana-mana sahaja. Okey, jam pertama pertemuan hari ini akan dikongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca dan juga dari sidang pengarang. National FM, Radio Brunei.

0: Kenapa kedai ini harganya luar-luar mahal dan indah dijualnya? Sedangkan kedai di sana tua sama jual indahnya. Dilihat distributornya daripada syarikat yang sama ni. Di mana dapat merujuk sumber yang boleh dipercayai ni ya? Ni klinik. Nah, ada rupanya dalam aplikasi pengguna bijak atau smart consumer. Alhamdulillah.
1: Tuan bijak kerana berfikiran positif sebelum meneruskan pembelian barangan sama ada secara langsung mahupun atas talian. Aplikasi pengguna bijak atau smart consumer menyediakan platform perbandingan harga serta memperkenalkan undang-undang yang berkaitan dengan kepenggunaan dan menyediakan platform aduan pengguna kepada Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi. Aplikasi ini membolehkan para pengguna meninjau sendiri dan membandingkan harga barangan keperluan harian. Ia turut menyediakan maklumat mengenai harga barangan yang tersenarai di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142. Muat turun secara percuma, pengguna bijak atau smart consumer menerusi iOS dan Android. Sebarang aduan amalan perniagaan yang tidak beretika, hubungi 673-2230-223 semasa waktu pejabat atau talian Darussalam 123 atau WhatsApp 8333-123.
2: Tips kesihatan.
3: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Maklumat Cuaca.
1: 1:30 minit tengah hari. Untuk berikutnya disampaikan terlebih dahulu ramalan garan cuaca untuk negara Brunei Darussalam. Bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Garan cuaca sebahagian berawan ke berawan diselangi dengan hujan atau hujan berpetir berasingan. Kadar angin bertiup dari arah barat laut atau barat daya selaju 10 ke 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit, di paras 0.4 ke 0.8 meter. Perhatian, risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum 31 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, hujan berasingan. Untuk jelasnya sudah disampaikan sekali lagi, ramalan garan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Garan cuaca sebahagian berawan ke berawan diselangi dengan hujan atau hujan berpetir berasingan. Kadar angin bertiup dari arah barat laut atau barat daya selaju 10 ke 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 ke 0.8 meter. Perhatian, risiko

0: banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan, hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum 31 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, hujan berasingan. Baik, untuk berikutnya pula, disampaikan ramalan keadaan cuaca bagi ibu kota negara-negara ASEAN. Bandar Sri Begawan, Bangkok, Hanoi, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Manila, Phnom Penh, Vientiane dan Yangon diramal hujan berpetir. Sementara Hong Kong, Jakarta, Singapura diramal sebahagian berawan. Taipei diramal berawan. Jadi Auda, maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Baik, untuk seterusnya pula Auda, disampaikan kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang dikeluarkan pada pukul 12.40 tengah hari tadi. Jenis amaran hujan lebat dan berpetir. Amaran dinaik taraf dan dilanjutkan peringkat jingga bersedia dengan ulasan kelajuan angin sehingga 45 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Kawasan yang terjejas adalah semua daerah. Sekali lagi Auda, kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang dikeluarkan pada pukul 12.40 tengah hari tadi. Jenis amaran hujan lebat dan berpetir, peringkat jingga bersedia. Dengan ulasan kelajuan angin sehingga 45 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir, kawasan yang terjejas adalah semua daerah. Amaran ini mansuh pada pukul 3.30 minit petang. Jadi ada maklumat ramalan keadaan cuaca untuk hari ini telah dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kadi Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
1: Maklumat cuaca.
2: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai tiga kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda Auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika Auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan Auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda Auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu Auda lebih memahami cuaca.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user-friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama bis kita.
3: Jangan luan mengikuti trak dapat ani sampir-ampirnya. Beribu riba, yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Indah lagi berkabat dengan kain kanvas.
4: Eh, awah, indah berkabat benar lai. Beri jep karang berpelantingan batu-batuan atau. Indah palai, di belakang trak atu ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon dia untuk menghadap aduan.
3: Sekarang, bis kita boleh hubungi talian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 8333123 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123B.

0: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Adyusri di National FM.
1: Dari Sidang Pengarah,
2: kita menjalankan amanah
1: di aquaculture secara keseluruhan.
3: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan terhadap
2: kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: dengan peralatan keseluruhan. Dari Sidang Pengarah, please dengar.
2: Baik, dari Sidang Pengarang untuk edisinya hari ini, belia aset pewaris masa depan negara. Anda pendengar, setiap negara mengimpikan rakyat yang berupaya memacu kemajuan, mengekalkan keamanan dan menyemai kemakmuran. Namun kekuatan sesebuah negara tidak hanya diukur melalui kemajuan ekonominya, tetapi lebih utama pada kualiti model insan yang membangunkannya. Di sinilah letaknya peranan besar golongan belia sebagai aset paling berharga untuk negara. Belia bukan sekadar harapan, bahkan merupakan aset dan pewaris masa depan negara. Merekalah generasi yang akan mengambil alih tampuk kepimpinan, meneruskan pembangunan, memikul amanah serta menegakkan agama dan bangsa. Justru, memperkasa belia bermakna mempersiapkan masa depan negara itu sendiri, menghadapi pelbagai cabaran demi memastikan negara terus teguh berdiri, maju dan dihormati. Belia hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuli dengan ledakan teknologi yang

0: berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah syariat dan akhlak Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda tersasar, lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Sehubungan itu, bagi mendepani cabaran ini sebagai langkah membenteng jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia, iaitu pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Manakala kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan. Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Selain daripada memperkukuh iman dan akhlak, belia juga perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran serta keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Mereka tidak boleh berhenti menimba ilmu, malah mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat bagi memperkasa potensi diri. Dengan sikap yang terbuka terhadap perubahan, mereka penuh mampu menyesuaikan diri, berinovasi dan mencipta nilai baharu dalam pelbagai bidang. Memperkasa belia sebagai aset negara merupakan tanggungjawab yang perlu digembleng oleh semua pihak, seperti ibu bapa, penjaga, sekolah, institusi pendidikan, pemimpin masyarakat dan negara. Manakala institusi pendidikan pula berperanan melengkapkan mereka dengan ilmu dan kemahiran, sekaligus menjadi generasi yang berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta tampil sebagai generasi pelapis yang menjadi harapan agama, bangsa dan negara. Demikian audah dari sidang pengarang untuk hari ini dengan tajuknya Belia Aset Pewaris Masa Depan Negara.
1: Dari sidang pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi Bimbing, info.pm.

0: Excuse me, did you receive my book? I did call just now and I have made a booking around 2 PM. Did you book for my table?
1: Table kita sudah pernah kami bookingkan.
0: Okay.
2: Hey, diri orang Melayu. Cakap orang putih. Cuba tak agungkan tah bahasa ibunda tu. Ini bahasa orang luar tak pernah diagung-agungkan. Ingat, bahasa ibunda, bahasa rasmi negara. Gunakanlah bahasa Melayu ketika berkomunikasi.

0: amanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Waznah Fakriana Osman dengan berita ASEAN. Tentera Laut Diraja Malaysia mengadakan latihan Samudra Laksamana edisi keempat di Lumut Malaysia bersama tentera India. Latihan menghimpunkan kedua-dua ketenteraan bagi siri penglibatan profesional dan operasi yang menyasarkan peningkatan kesaling hubungan dan persefahaman bersama. Latihan bersama menggariskan pertumbuhan hubungan kerjasama tentera antara India dan Malaysia. Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan Indonesia meningkatkan usaha untuk mengawal kebakaran hutan di seluruh negara dengan meluaskan tumpuan melangkaui 6 wilayah utama. Keenam-enam wilayah yang pada masa ini menjadi keutamaan pengurusan kebakaran hutan ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemangku Ketua Pusat Komunikasi, Data dan Maklumat Bencana menjelaskan langkah proaktif diambil untuk mencegah kebakaran daripada mengakibatkan kerosakan yang lebih besar terutama di tengah ramalan keadaan cuaca berjerebu tebal. Thailand mengesahkan semula komitmennya terhadap undang-undang antarabangsa dan penyelesaian secara aman bagi pertikaian sempadan maritim dengan Kemboja sambil menegaskan akan terus mempertahankan kedaulatan serta hak maritimnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phongkit Khiao berkata negara itu menyertai proses perdamaian dengan niat baik dan penuh kesedaran terhadap kewajipannya di bawah Konvensyen Pertubuhan.

0: Bahan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut. Sementara itu, Kemboja menyeru agar hubungan diplomatik dengan Thailand dimulakan semula sambil menggesa proses perdamaian yang disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ia bagi memecahkan kebuntuan maritim yang berlarutan dan membantu memulihkan kepercayaan antara negara jiran. Timbalan Perdana Menteri Kemboja merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Tuan Prasokon berkata, penyelesaian secara aman adalah penting kerana langkah itu juga akan memulihkan kestabilan di sepanjang sempadan dan menjaga keamanan serantau. Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dijangka muncul di khalayak buat pertama kali hari ini selepas kesnya dipindahkan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Pendakwaan terhadapnya dilakukan 18 bulan lalu untuk menghadapi pertuduhan pembunuhan berkaitan operasi membenteras dadah yang dilancarkannya. Duterte, 81 tahun, dibawa ke The Hague pada Mac 2025 atas dakwaan melakukan jenayah terhadap kemanusiaan kerana mewujudkan, membiayai serta membekalkan senjata kepada kumpulan yang membunuh pengedar dan pengguna dadah. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 3 petang.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta

0: anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.
1: Pagi sebagai penerus sama 2.13 minit petang waktu negara Brunei Darussalam ke udara di jam kedua pertemuan untuk hari ini, Rabu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 16 September 2026 Masihi. Alhamdulillah untuk hari ini, minggu kita berada di minggu yang ke-37 di hari yang ke-259 untuk tahun 2026. Alhamdulillah. Jadi untuk jam kedua pertemuan menerusi serambi petang ni akan dibawakan antara perkembangan yang ada di rantau Asia menerusi info Asia insyaAllah ke udara selepas ini. Dan juga nanti sekitar 2.45 minit petang kita akan ikuti sekali lagi laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Baik, yang sedang dalam jalanan ketika ini kemana pun hala tuju Auda, diharapkan agar terus berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan, terus berikan kerjasama buat pengguna jalan raya yang lain yang bertugas pada saat ini sambil mengenalkan nasional. Terima kasih banyak petugas demi kebaikan agama, bangsa dan negara. Terus fokus pada tugas dan tanggungjawab kita, terus berpegang kepada 11 rukun akhlak dan etika kerja. Semoga tugasan kita pada hari ini dipermudah, diberkati oleh Allah SWT.

قد أفلح.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.

0: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha.

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala nikmat-nikmat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat Baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiat, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan

azab dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: National FM。
1: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana a'abidum ma a'abattum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan.

0: bulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: Selalu bersama National
3: FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah di

0: Ia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: National anthem.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: Selalu bersama National FM.
2: Surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wala antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wala

0: ta'bud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang maha esa.
0: Allahus samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM Radio.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita di kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk terus bersama-sama lagi dalam rancangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa juga yang akan disampaikan ataupun apa juga yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri

kita ini bersama. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Seperti mana yang telah saya janjikan sebelum ini, untuk pertemuan kita ini pada kali ini, saya akan mengongsikan bersama kita bagaimana hendak mencapai kebahagiaan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara ini penting sebenarnya untuk kita ketahui. Kalau kita benar-benar ingin mencapai kebahagiaan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Al-Quran adalah merupakan panduan hidup kita ini dan As-Sunnah adalah jalan untuk mencapainya. Jadi, macam mana kita akan mencapai kebahagiaan menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu tadi? Di antara caranya ialah seperti berikut. Satu, beriman dan beramal soleh. Perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Surah An-Nahl ayat 97. Jadi berhubung dengan kehidupan yang baik dalam ayat itu tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu an ada meriwayatkan bahawa sekelompok ulama mentafsirkan bahawa kehidupan yang baik, yakni yang disebutkan dalam Al-Quran itu tadi, ialah rezeki yang halal dan baik, yakni halalan tayyiban. Dan manakala Sayyidina Ali radhiyallahu an mentafsirkannya sebagai sifat qanaah, yakni merasa cukup. Dan manakala Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa kehidupan yang baik itu adalah kebahagiaan. Kemudian yang kedua ialah selalu mengingati Allah, yakni zikrullah, dengan sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Sebab dengan berzikir barulah hati kita ini akan mendapat kelapangan dan ketenangan, dan seterusnya akan dapat membebaskan hati kita ini daripada kegelisahan dan gundah gulana. Perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, ketahuilah dengan mengingati, yakni berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Al-A'raf ayat 28. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk kita selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga keadaan, sama ada kita ini dalam keadaan senang mahupun semasa kita ini dalam keadaan susah. Sebab tanpa ketenangan hati, kita ini akan dapat bertindak dalam keadaan yang waras. Kemudian yang ketiga ialah bersandar ataupun bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini pun penting sebenarnya untuk kita ini sedari. Sebab apabila kita ini bersandar atau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kita ini pasti akan memiliki kekuatan dalam jiwa kita ini, dan kita ini akan mudah berputus asa. Sebab kita ini yakin adanya bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini jelas seperti mana firman yang bermaksud, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Surah At-Talaq ayat 3. Kemudian yang keempat ialah sentiasa mencari peluang untuk melakukan kebaikan. Dalam perkara ini perlu juga kita fahami, berbuat kebaikan ini sebenarnya boleh kita lakukan dengan berbagai-bagai cara ataupun kaedah, dan ini semestinya dengan duit seperti mana kefahaman sesetengah daripada ketania. Tapi melakukan kebaikan itu boleh juga dilakukan dalam bentuk ucapan seperti nasihat, mengajar ilmu yang bermanfaat dan sebagainya, ataupun dengan perbuatan seperti membantu orang mengangkat barang, kemudian membersihkan, kemudian memutihkan dan sebagainya. Yang penting ianya dilakukan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan pahala ataupun keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh, yakni manusia, untuk bersedekah atau berbuat kebaikan dan ketaatan ataupun memperbaiki hubungan di antara manusia. Barang siapa melakukan hal itu kerana mengharapkan keredaan Allah, nescaya kelak kami akan berikan padanya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya banyak lagi cara yang boleh kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan ini menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Walau bagaimanapun, dengan sedikit penjelasan dan perkongsian itu tadi, mudah-mudahan akan dapat membuka minda dan mengetuk

0: pintu hati kita ini untuk mengamalkannya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum saya mengakhiri ya pertemuan kita ini pada kali ini, saya kongsikan dulu bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Podcast Bukit Pandu Anak Auda sekarang sudah pukul 6.46 minit pagi saat pagi. Terima kasih Auda pendengar yang terus bersama kami di Nasional FM. Hari ini hari Khamis 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 17 September 2026 masih di ruangan ekspresi pagi sehingga ke pukul 10 pagi. Nanti kami bawa Auda juga untuk mengikuti nanti maklumat cuaca dan di samping itu juga maklumat air pasang surut juga dapat Auda dengarkan dan antara juga rancangan yang dapat Auda ikuti nanti ialah Dunia Hari Ini Dalam Sejarah akan bersama Auda pada pukul 8.15 minit pagi dan selepas berita sukan 9 pagi insyaAllah kami bawa Auda untuk mendengarkan satu wawancara ini berkenaan dengan majlis sambutan Hari Guru yang akan diadakan nanti ya, terus bersama kami di Nasional FM.
1: Ciri terbaru Arti Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan Arti Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi Arti Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.vn.
2: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan berhemah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat. Komunikasi yang jelas dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan bagi persediaan Paduka Ananda Kebawah Dulia Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah menuntut di King's College London KCL, United Kingdom. Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di New Hunts House, King's College London, dijunjung oleh Profesor Shitij Kapoor, Naib Chancellor dan President King's College London. Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung berangkat meninjau beberapa kemudahan pembelajaran di KCL dan berkenan mendengar sembah penerangan daripada tenaga pengajar KCL. Antara lokasi yang dilawat oleh Baginda ialah Lecture Theatre, Makmal Sains, Bilik Pembelajaran dan Perpustakaan. Semasa berada di King's College London, Baginda berkenan berangkat ke bangunan Henriet Raphael bagi melawat Guy's Informal Learning Space, iaitu ruang pembelajaran kendiri untuk para pelajar. Baginda seterusnya berangkat ke Greenwood Theatre bagi meninjau bilik kuliah utama di Guy's Campus. Baginda juga berkesempatan berangkat ke salah satu asrama kampus KCL bagi meninjau bilik kediaman serta kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk para pelajar seperti ruang dapur, gimnasium dan ruang am. Sebelum mengakhiri lawatan keberangkatan, Baginda berkenan bergambar ramai bersama wakil-wakil universiti tersebut di The Courtyard. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah akan mengambil program Sarjana Muda dalam bidang Life Sciences di King's College London selama 3 tahun. Bidang pengajian memfokuskan kepada antara lain biokimia, biofizik dan imunologi.

pendidikan. Juga menerima pengiktirafan 27 penuntut yang menghasilkan projek cemerlang dan 12 penuntut atas penglibatan dan pencapaian aktiviti core curriculum. Institut Kepimpinan dan Keuangan Islam Brunei atau BILIF menganjurkan Forum Khidmat Nasihat Syariah 2026 bertemakan tadbir urus syariah menerima pakai penyelesaian keuangan digital dan inovasi keuangan. Forum berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dan Timbalan Pengerusi Lembaga Penyeliaan Keuangan Syariah. Forum diisikan dengan pembentangan khas serta sesi panel dan dialog yang menyentuh isu-isu utama seperti pembangunan bakat syariah masa hadapan dan evolusi penyelesaian keuangan Islam. Sebagai sebahagian daripada forum, BILIF meraihkan majlis graduasi para peserta dua program pembelajaran profesionalnya. Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kelmarin mengadakan sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 2026 dengan mengetengahkan tema penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit. Sambutan memberi tumpuan kepada aspek keselamatan pesakit dalam pencegahan, pengesanan, diagnosis, rawatan dan pengurusan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Sambutan berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di Gadong. Pengisian utama sambutan, pameran keselamatan pesakit bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit yang dirasmikan oleh Awang Haji Adi Ihram bin Datuk Paduka Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia bermatlamat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai risiko keselamatan dalam penjagaan penyakit-penyakit tidak berjangkit serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencegah kemudaratan yang boleh dielakkan. Hampir 40 pengusaha tempatan menyertai acara Tutong Buzz yang diadakan di kawasan letak kereta Tatangan, Persiaran Sungai Tutong. Acara dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Orang ramai dialu-alukan memeriahkan Tutong Buzz yang diadakan sehingga hujung minggu ini dari 2 petang hingga 10 malam. Negara Brunei Darussalam kini berada dalam monsun barat daya dengan keadaan cuaca aktif diramalkan sehingga Isnin. Hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Manakala keadaan laut di perairan Brunei pada amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian di bawah 1 meter. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko tinggi kejadian banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini dan membuat perancangan yang bersesuaian demi keselamatan semua. Kesatuan Eropah EU mencadangkan pengharaman penggunaan media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, manakala akses terhad dan berselia hanya akan dibenarkan sehingga umur 15 tahun, menurut pelan terbaharu yang diumumkan oleh Kesatuan Eropah. Cadangan tersebut masih perlu melalui proses rundingan lanjut di Parlimen Eropah sebelum diwartakan sebagai undang-undang. Presiden Lebanon menyatakan hasrat untuk mencapai perjanjian keselamatan dengan Israel sebaik sahaja tentera rejim tersebut berundur dari selatan Lebanon. Ia adalah sebagai langkah awal ke arah kedamaian dan mengelakkan konflik berterusan. Tuan Joseph Aoun menegaskan kerajaan teguh dengan berpendiriannya untuk melencutkan senjata kumpulan Hezbollah secara aman tanpa mencetuskan sebarang pertumpahan darah. Sebuah lombong emas di selatan Sudan runtuh mengorbankan sekurang-kurangnya 60 pelombong. Sementara itu, sejumlah pelombong dilaporkan masih hilang disyaki tertimbus di bawah runtuhan. Insiden tersebut berlaku susulan penggunaan peralatan asas dan teknik pelombongan yang tidak selamat. Beralih ke sukan. Rombongan kontingen negara selamat tiba di Aichi Nagoya, Jepun. Rombongan terdiri daripada pasukan wushu dan karate. Para atlet akan menjalani latihan adaptasi di venue pertandingan. Acara mengalu-alukan atlet akan diadakan di Athlete Plaza Garden Pier. Sukan bola pikal kini mendapat tempat dalam kalangan generasi muda dan masyarakat umum di negara ini. Bagi mengembangkan kemahiran sukan tersebut, tiga buah gelanggang dibuka di sekolah PGGMB Sungai Akar. Pelancarannya diadakan

0: dan petangkal kemarin, yang merupakan inisiatif dan kerjasama BGGMB dengan syarikat Racket & Company. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat. Komunikasi yang jelas dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat pendengar ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Telefon Luana Auda sekarang sudah pukul 7.24 minit pagi. Selamat pagi dan terima kasih Auda yang terus bersama kami di Nasional FM. Sekali lagi untuk panduan Auda hari ini 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersemakna 17 September 2026. Masih mengharapkan semoga pendengar semuanya sihat di pagi ini yang dalam perjalanan juga. Kita juga turut mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baik, Auda, di pertemuan kita pada pagi ini juga kita akan dapat mengetahui maklumat cuaca dan juga maklumat air pasang surut. Terus kita kongsikan bersama Auda di Nasional FM.